0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: cuma biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: 95,1 FM Rock Maternary. Suara Budaya Kiraha.

0: ada tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
1: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Serom Toha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Syukur Dafudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya Tora harus pamit di Ruang Dengar Sahabat Budaya pagi hari ini. Dan selanjutnya Nguni akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kiraha siang, bersama dengan rekan Bung Ahmad Ramalan sampai nanti di jam 6 sore. Tora yang bertugas di Kiraha pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tabi'a subajo.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Praha.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara. Dengan pemain

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola salah.
3: Intermezzo. Perempat. Suara Budaya Geraha.
4: Go shorty, it's your birthday.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri.

0: pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Dahlan, saya dengar anak bapak sekarang sekolah di sekolah rakyat ya?
1: Betul Cilili, alhamdulillah. Saya peana masuk di IPWL Akekolano. Gratis semua, dari DP seragam sampai makan siang. Saya tersangka-sangka, pemerintah bantu sampai begitu tuh.
0: Wah, luar biasa. Saya sempat dengar di radio katanya ada 5 sekolah rakyat di Maluku Utara. Ada di Ternate, Sovivi, dan Tobelo juga.
1: Iya, betul. Saya peana di Sovivi. Katanya ini bagian dari program Presiden Cilili. Mana tahu Ibu Gub juga sempat datang waktu pembukaan.
0: Berarti guru-guru juga akan semangat.
1: Pastilah, guru-guru semangat Cilili. Dompe kurikulumnya dirancang supaya anak-anak bisa belajar sambil praktek. Jadi macam-macam, ada pelatihan vokasi juga, jadi bukan hanya teori.
0: Jadi bukan cuma sekolah biasa ya Pak?
1: Betul, di balai pelatihan vokasi Ternate misalnya, anak-anak SD diajarkan keterampilan dasar, di SMP Tobelo, orang belajar pertanian dan teknologi sederhana. Baru saya suka, anak saya jadi semangat bangun pagi, katanya sekolahnya berbeda.
0: Semoga saya pe anak bisa ikut program ini, soalnya pendidikan itu kunci masa depan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kita orang di Maluku Utara harus mendukung program ini, supaya tak ada lagi anak-anak Maluku Utara yang tertinggal.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol harapan, pemerataan, dan masa depan yang lebih cerah. Maluku Utara melangkah maju, satu anak, satu mimpi, satu sekolah pada satu waktu.

Pernikahan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Yohasi 105,4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Ah, laundry toh. In, intermezzo.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Mm-hmm. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda.
0: Mm-hmm.
2: Walau dirimu sudah menjanda,
0: iya,
2: namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang

warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Hidayah Kiraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekkan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat

satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Kiraha.

0: awakku sayang e, siadu.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Roposai.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat,
2: Abang. Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi?
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: Soalnya
3: masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang

0: sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
1: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2019.
0: 2011 Kak Jen.
1: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
0: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Flobemora akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
1: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
0: dalam bentuk buku.
1: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
0: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
1: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
0: Benar Kak.
1: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
0: Itu dia.
1: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
0: hilang
1: anak-anak,
0: sudah.
1: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
0: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini, kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami.
1: Okay.
0: Seperti itu Kak Jen.
1: Okay.
0: Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
1: Ini setiap tahun begitu.
0: Setiap tahun bahkan ya? Tiap bulan. Dan
1: iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
0: Benar,
1: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
0: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau berkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay. Dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
1: Harus ada kolaborasi ya.
0: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
1: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
0: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga lapangan pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
1: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
0: karena budaya itu mulai dalam keluarga. Apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja. Iya,
1: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
0: Komunitas sastra Dusun Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Frank Oenino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kabupaten, iya. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
1: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
0: Benar, Kak Jen.
1: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak? Di dalam bentuk sastra begitu.
0: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting
1: ya.
0: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
1: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Iya, Bang Jo. Iya, Kak Jen.
1: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
1: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
1: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apakah karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
0: Benar. Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oke.
0: Jadi Ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
0: seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan apa Belanda ya?
0: Ya.
2: Itu KIT seperti apa tuh?
0: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan, jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden, seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
0: Sampai gitu. Iya, Kak Jun. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perompat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
1: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perempat Network ya, Perempat Jakarta dan Perempat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perempat Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini bertanya. Ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perempat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan narasumbernya, dengan siapa Kakak Je?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak Je. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang ya, berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Mbak Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa? Dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Okay. Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Selamat datang Kupang, karena ya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari Sastra Nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan. Itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar long list Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu? Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Iya, budaya Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil. Itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi, ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya,
1: silakan Ica, ada Kak Jen di
5: mau nanya dong sama Kupang. Selamat siang Kak Jen, ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa, ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasar menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih, Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang, saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamurah yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flomora, Facebooknya juga Dusun Flomora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flomora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flomora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. dan juga di website juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Iya,
1: ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
2: Generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, mm-hmm. karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada, yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo, mm-hmm. didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Okay. Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobo Mora, tadi juga dimention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar, gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan, dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kesultanan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: okay, jadi datang dari berbagai, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobo Mora.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobo Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobo Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layanan teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, Api.
2: Iya, ini Bang Sadam.
6: Iya, selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasi yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Oh, oke.
6: Okay.
2: Terima kasih Bang Leman.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengarnya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobo Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobo Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi iya, dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT ya, di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang boleh, sudah tergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Okay. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul sekali. Siap. Ini diberi semangat nih sama Mang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih
1: Bang Jo. Selamat siang. Iya, dan Pak Mirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Perompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Orang Badang

0: Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara, artinya menghadang musuh, dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat.
1: Torang Badangdut.

Nusantara.

radio.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Bahalo sagu merupakan cara pengelolaan sagu, salah satu bahan pangan masyarakat di timur, yaitu pepeda. Pohon sagu diambil dari pohon yang berusia 15 tahun. Pohon tersebut kemudian ditebang, lalu dileburkan menggunakan alat pukul yang terbuat dari bambu, yang disebut dengan mungalo. Selanjutnya, hasil ini dipindahkan ke tempat penyaringan. Tempat pengelolaan sari tepung sagu juga terbuat dari papan yang disebut ngoti. Setelah itu, sari sagu ini ditampung di dalam daun rumbia yang dianyam membentuk seperti ember, disebut dengan tumang. Bahalo sagu merupakan hal yang diperagakan masyarakat sebagai bagian dari simbol mengolah pangan lokal secara tradisional. Sayangnya, cara pembuatan sagu kini sudah mulai ditinggalkan warga. Untuk bahalo sagu di beberapa tempat di Maluku Utara tidak lagi menggunakan mungalo, tetapi menggunakan mesin untuk menggiling. Padahal menurut masyarakat, dari sisi rasa tepung sagu yang dipukul dengan alat tradisional dan juga dengan mesin sangat berbeda. Pembuatan dengan cara tradisional selain memiliki rasa yang berbeda juga bisa menciptakan kebersamaan dan tradisi gotong royong yang lebih terasa.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Polres Halmahera Utara mulai mengeluarkan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran selama musim kemarau panjang. Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate menggelar Grand Opening rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Memancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Senin 27 Juli 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Polres Halmahera Utara mulai mengeluarkan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran selama musim kemarau panjang. Berikut laporan disampaikan reporter Irwan Jailan.
1: Warga Halmahera Utara untuk tidak melakukan pembakaran. Tetap waspada, kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah sebagai langkah pencegahan atau antisipasi kebakaran selama musim kemarau. Pembakaran sampah tersebut bukan hanya terjadi di kawasan pemukiman atau perkotaan, namun sampai pada ladang atau lokasi perkebunan masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu melalui Kasih Humas Ibtu Honi Saribu menindaklanjuti instruksi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman ke seluruh Kapolres Se Maluku Utara. Juru bicara Polres Halmahera Utara juga menjelaskan, di tengah musim kemarau tersebut, apabila ada warga yang mengharuskan untuk melakukan pembakaran sampah, maka harus dilakukan pengawasan sekaligus memastikan bahwa api benar-benar padam saat selesai hingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
1: Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Kasih Humas Polres Halmahera Utara menghimbau kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau di sekeliling rumah agar mengantisipasi yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini musim kemarau panjang yang musimnya sampai kapan kita tidak tahu, tapi ini ya.
2: Atas nama Kapolres Halmahera Utara, dirinya juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara agar berperan aktif dalam mewaspadai potensi kebakaran dan menghindari tindakan yang dapat memicu api selama musim kemarau tersebut. Dilansir dari situs resmi BMKG, penyebab utama musim kemarau yang lebih kering dan panjang pada tahun 2026 adalah fenomena El Nino, di mana terjadi peningkatan suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian tengah menekan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia dan curah hujan di bawah normal lebih dari 80% wilayah di Indonesia mengalami suplai air hujan yang jauh lebih sedikit dari biasanya serta puncak musim yang panjang yang berdampak pada kekeringan dan terkonsentrasi pada bulan Juli hingga September 2026. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate menggelar Grand Opening rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60 berlangsung Senin pada pagi tadi di kampus IAIN Ternate. Berikut laporan Hikmah.
3: Institut Agama Islam Negeri Ternate secara resmi membuka rangkaian kegiatan peringatan Disnatalis ke-60 pada Senin pagi di auditorium kampus IAIN Ternate. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad, serta seluruh sivitas akademik IAIN Ternate. Rektor IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahmud MA menegaskan bahwa tema Disnatalis tahun ini sangat beririsan dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang kemaslahatan. Ia mengapresiasi kehadiran para alumni yang kini memegang peran penting di ranah pemerintahan daerah. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata kontribusi IAIN Ternate bagi masyarakat luas.
4: Kami sapa Kiai Haji Sarbin Sehe, sebagai MPDI. Terima kasih, walaupun terkesan ditodong secara mendadak kemarin sore, tapi itulah kalau alumni yang menjadi pejabat, kapanpun kita bisa ganggu. Ini penanda bahwa pentingnya alumni untuk berkiprah di berbagai wajah. Saya kira ini menjadi catatan kita bagi keluarga besar IAIN Ternate.
3: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ternate, Dr. Soekardi Abbas dalam laporannya menyampaikan bahwa Disnatalis ke-60 ini mengangkat tema 60 tahun IAIN Ternate berhikmat kepada kebajikan. Ia menjelaskan bahwa angka 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang syarat akan sejarah, dedikasi serta pengorbanan para pendiri dan dosen dalam membangun pendidikan tinggi Islam di Maluku Utara.
5: 60 tahun adalah perjalanan panjang yang syarat dengan sejarah, pengorbanan, dedikasi serta ikhtiar kolektif dalam membangun pendidikan tinggi Islam. Para pendiri telah berjuang 60 tahun, perjuangan para guru, dedikasi para dosen, pengorbanan tenaga pendidik, 60 tahun karya ribuan alumni yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Selama 6 dekade, Yayan Ternate tumbuh dari sebuah cita-cita besar masyarakat menjadi institut yang terus berkhidmat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan beasiswa bantuan biaya uang kuliah tunggal dari unit pengumpulan zakat Yayan Ternate. Bantuan senilai total Rp37.900.000 tersebut diserahkan langsung oleh Rektor Yayan Ternate kepada perwakilan dari 21 mahasiswa penerima. Pembukaan rangkaian Disnatalis ke-60 ini berlangsung secara hikmat dan diakhiri dengan pembacaan pantun serta doa bersama untuk kelancaran seluruh kegiatan hingga puncak acara wisuda mendatang. Acara ditutup dengan persembahan tarian daerah dari Sanggar Marewai Ternate. Reporter Hikmah melaporkan.
0: Saudara, BMKG akan menyelenggarakan sekolah lapang cuaca nelayan dan gempa bumi di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat besok. Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, sekolah lapang BMKG juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap informasi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Berikut laporan Davi Baba.
6: Jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan, konsepnya tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG akan menggelar sekolah lapang di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Dalam pelaksanaannya, BMKG akan menyelenggarakan dua kegiatan secara bersamaan, yakni Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN, serta Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Kegiatan dipusatkan di kantor Bupati Halmahera Barat dengan melibatkan masyarakat, nelayan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan sekolah lapang cuaca nelayan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap informasi cuaca dan iklim yang diterbitkan BMKG. Menurut Desindra, peserta yang mengikuti kegiatan diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
6: Dengan sekolah lapang BMKG ini, selain tadi untuk kebencanaan, untuk keselamatan, itu harapannya adalah untuk peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana peningkatan ekonomi ini adalah bagaimana ketika nanti masyarakat atau nelayan yang ikut sekolah lapang BMKG itu mendapatkan pemahaman ya, informasi-informasi dari BMKG itu seperti apa. Terutama yang produk kami itu adalah terkait dengan wilayah-wilayah tangkapan ikan. Ya, jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan, konsepnya tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi nelayan sudah tahu wilayah-wilayah mana ini yang banyak ikannya gitu.
7: Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksana Yasa, menjelaskan Jailolo dipilih sebagai lokasi sekolah lapang gempa bumi dan tsunami karena wilayah tersebut berada dekat dengan sumber-sumber gempa aktif di kawasan Laut Maluku. Kawasan ini dipengaruhi oleh sistem subduksi Sangihe, Halmahera, dan Mayau yang berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.
8: Itu yang melatar belakangi adalah di mana sumber gempa bumi. Sumber gempa bumi itu berada di sebelah barat dari Jailolo, Halmahera Barat. Sebelah baratnya, yaitu sumber gempa bumi berada di antara Maluku Utara dan Sulawesi. Riskan sekali jika terjadi suatu gempa bumi akan menyebabkan tsunami. Sumber-sumber itulah yang menjadikan kita mengambil dasar untuk melaksanakan sekolah lapang gempa bumi di Jailolo.
7: Selain penyampaian materi, BMKG juga menggelar simulasi penanganan bencana yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Simulasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antar lembaga, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tenaga kesehatan Ternakes di Puskesmas Wai Ipa, Kepulauan Sula, terus melaksanakan cek kesehatan gratis di sejumlah perkantoran yang masuk wilayah kerja mereka. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
9: Tenaga kesehatan di Puskesmas Wai Ipa terus melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah perkantoran yang masuk wilayah kerja mereka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Wai Ipa, Fianti Bomona, bahwa program pengecekan kesehatan gratis terus dilaksanakan. Saat ini telah memasuki minggu ketiga, petugas masih melaksanakan CKG di perkantoran yang menjadi sasaran target. Ia mengatakan setelah melakukan CKG di perkantoran, baru akan dijadwalkan kembali untuk melaksanakan CKG di seluruh sekolah yang masuk wilayah kerja Puskesmas Wai Ipa. Untuk saat

0: puskesmas sendiri. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
1: Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Adrian, desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: keren banget.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Selamat malam sahabat Green, dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, menemani running Anda di edisi pada sore hingga malam hari nanti pukul 18 di edisi 27 Juli 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman, siap turang hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu menarik lainnya untuk menemani running Anda sahabat budaya di edisi pada malam hari ini. Sembari menanti sahabat budaya untuk kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan sesaat lagi tepat pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya, dimanapun Anda berada, torang akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Berikut sahabat budaya, torang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat At-Takwir, ya, dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. Sekali lagi kami hadirkan sahabat budaya pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir yang dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. untuk Anda.

وأسروا قولكم

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada, masih menemani Rodengar anda di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Menemani Rodengar anda sahabat budaya dengan pilihan lagu-lagu informasi-informasi spesial di malam hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Saya menemani Rodengar anda sahabat budaya dengan pilihan lagu-lagu di Sekapur Siri malam hari ini. Ada ragam musik dan informasi akan terhadirkan, jadi jangan kemana-mana.

0: sisi hari-hari pasti tahu semua apa kebutuhan pokok sehari-hari, yang terutama yaitu apa, beras ya, yang sering kita makan. Beras ini merupakan makanan pokok yang mungkin apa, identik lah dengan harga yang terjangkau dan mudah ditemukan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, namun tidak semua jenis beras ini dijual dengan harga yang murah ya. Kenapa? Karena ada beberapa varietas yang diproduksi secara eksklusif dengan kualitas premium. Ada satu jenis beras yang justru dipasarkan sebagai produk mewah hanya dengan harga yang fantastik ya. Nah, di sini kita lihat dengan harga beras yang sangat mahal bukan hanya ditentukan oleh kelangkaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas hasil panen, hingga proses penyimpanan yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Bahkan pendengar, beberapa jenis beras diproduksi dengan standar yang setara dengan produk kuliner mewah ya, seperti anggur, kopi, spesialiti. Tak heran jika harganya ini mencapai jutaan rupiah per kilogram, itu bagi beras yang istimewa katanya. Begitu ya. Nah, gelar beras termahal di dunia ini masih dipegang oleh Kinimai Premium asal Jepang. Berdasarkan Guinness World Record, beras ini dikembangkan oleh Toy Rice Corporation yang pernah tercatat memiliki harga sekitar $109 per kilogramnya, atau setara dengan berapa coba? 1,9 juta loh ya. Waduh, luar biasa ya. Kinimai ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Jadi berbeda dari beras pada umumnya, produk ini
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat Today, dimanapun Anda berada, tepat di pukul tepat pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti bersama kumandang azan sholat Isya untuk wilayah kota Ternate.

seperti ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Dream, masih menemani Roni dengan Anda di malam hari ini, menemani di pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani sahabat Dream perong badengar, masih dengan pilihan lagu-lagu juga. Teringatkan untuk sahabat Dream yang mungkin sudah makan malam hari ini, jangan lupa untuk beristirahat. Apalagi yang capek mungkin dengan kegiatan dan aktivitas yang banyak dan padat hari ini, ada baiknya untuk istirahat malam lebih tempo, lebih awal, supaya nantinya besok di hari Selasa kegiatan-kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada kendala sahabat budaya. Menemani dengan program mendengar sahabat budaya di edisi malam hari ini, Fajar masih punya pilihan lagu-lagu. Salah satunya ada Mayang Sari dari Alan Darmon yang siap terong hadirkan untuk sahabat budaya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada, kembali bersama dengan kami di Habar Kiraha Pro 4 RRI Ternate. Habar Kiraha di pukul 9 malam tolong hadirkan sahabat budaya laman informasi lokal di mana Perpusnas dorong kampus di Maluku Utara untuk buka prodi pustakawan. Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas RI Agus Sutoyo mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara untuk membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan atau pustakawan. Langkah ini menyiapkan sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada penguatan literasi. Agus mengatakan bahwa pengembangan SDM perpustakaan di Maluku Utara harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya kampus memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pustakawan yang kompeten dan siap memenuhi kebutuhan berbagai lembaga. Agus juga menambahkan apabila Unhair dan perguruan tinggi lainnya merealisasikan pembukaan program tersebut, maka pengembangan literasi di Maluku Utara akan semakin pesat. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Mendiktisaintek siapkan riset untuk bangkitkan industri kapal. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendiktisaintek, Brian Yuliantro mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi untuk sektor perkapalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung industri pertumbuhan industri kapal dalam negeri, yang mana hal ini disampaikan Brian di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Selain meningkatkan daya saing industri, langkah yang diambil juga diharapkan dapat membantu untuk membuka lapangan bagi banyak pekerja. Kebutuhan kapal di Indonesia sendiri, lanjut Brian, mencakup berbagai sektor, mulai dari kapal penumpang hingga kapal logistik yang selama ini memiliki pasar yang sangat besar. Ia menambahkan penelitian dari perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat perkembangan dan pengembangan teknologi perkapalan nasional. Dengan begitu, industri kapal Indonesia dapat berkembang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: menunggu kualitas daging buah yang baik di dalamnya. Nah, kira-kira apakah Anda salah satunya yang hobi makan durian? Coba kita lihat ya. Bagaimana sebenarnya cara memilih buah durian yang bagus sebelum Anda
1: berilah ke

0: ada juga yang lain, yaitu Anda bisa sarankan, yaitu goyangkan durian secara perlahan. Kok bisa digoyang? Nah, cara persederhana ini lainnya adalah menggoyangkan durian dengan lembut menggunakan kedua tangan Anda. Tujuannya pendengar yaitu merasakan apakah daging buah di dalam masih memiliki sedikit ruang untuk bergerak.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Ria, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha malam hari ini. Habar Kiraha terang kembali sahabat Ria, laman informasi lokal di mana warga Ternate diminta waspada kebakaran musim kemarau. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau lahan sembarangan, membuang puntung rokok di area kering, serta mematikan instalasi listrik dan penggunaan kompor maupun tabung gas tetap aman. Hal ini sahabat Duri disampaikan oleh AKBP Anita pada hari Senin 27 Juli 2026. Kapolres juga meminta agar masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Kemendikdas menilai pembatasan gawai tingkatkan interaksi murid. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Fajar Rizak Ulhak mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia dini, sekaligus mencegah ketergantungan terhadap gawai atau smartphone. Menurut Fajar sendiri, pembatasan penggunaan gawai juga menjadi bagian dari upaya mencegah kesehatan mental peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, ekosistem, dan juga ekosistem pendidikan yang lebih luas. Sampai dengan informasi dari laman olahraga dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan orang dalam Habar Kiraha di pukul 22. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada, masih bermain Roni Karanda. Kali ini torang hadir kembali dalam program Sagu Santai dengan Lagu sahabat budaya. Torang siap hadirkan untuk pilihan lagu-lagu menemani Roni Karanda sahabat budaya malam hari ini. Pilihan lagu-lagu siap torang hadirkan untuk sahabat budaya semua yang ada beraktivitas malam hari ini dimanapun Roni berada. Sagu ya sahabat budaya, torang ajak sahabat budaya untuk bisa bergabung dengan telepon torang di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695 sahabat budaya. Pastinya untuk anda sahabat budaya yang ingin bergabung bisa ya bergabung melalui laman telepon, bisa laman WhatsApp juga bisa sahabat budaya. Sembari menanti requestan lagu sahabat budaya yang ingin bergabung, torang hadirkan dua lagu berikut ini.

0: Sahabat Radio dimanapun Anda berada, masih dalam program Santai dengan Lagu. Santai dengan Lagu, Sahabat Radio masih terang hadirkan menemani ruang dengar Anda di edisi pada malam hari ini. Untuk Sahabat Radio yang bergabung bisa di line telepon di 0921-3126-518 atau juga di line 0821-9526-6695. Menemani Sahabat Radio berang berdengar, terang masih ada pilihan lagu-lagu, pilihan informasi. Dan tentunya untuk Sahabat Radio malam hari ini mau bergabung boleh ya, terang nantikan yang ingin bergabung. Baik, sudah ada bergabung malam hari ini, tolong terima dulu penelpon yang bergabung. Selamat malam, Sagu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa lagi?
0: Ini dengan Bung Fajar, Pak Junaidi.
1: Bung Fajar, bukan Pak Junaidi, ini Bung Fajar.
0: Ini Bung, Pak siapa nih? Halo?
1: Bung Andi di Batam.
0: Oh, Bung Andi, astaga, salah dengar. Mohon maaf, Bung Andi.
1: Iya, banyak sekali kalau bilang Pak Junaidi, bukan cuma Bung Jafar, bagaimana.
0: Suara, soalnya tone suaranya mirip-mirip nih, Pak Bung Andi. Halo, Bu Andi.
1: Halo.
0: Oke, baik. Saya kira hilang lagi jaringannya.
1: Iya.
0: Bu Andi, kabarnya bagaimana di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu juga, Bu Andi.
1: Iya, amin.
0: Iya, Bu Andi, malam hari ini mau gabung request lagu apa, Bu Andi?
1: Di sini cuaca kurang mendukung, Fajar.
0: Oh, baik.
1: Iya. Sering hujan di sini, sering hujan angin.
0: Iya. Halo. Iya, halo Bung Andi. Ya, malam hari ini mau request lagu apa nih, Bung Andi?
1: Jaringnya apa? Cuaca kurang mendukung di Batam, sering hujan.
0: Iya, halo, halo Bung Andi.
1: Iya. Request lagu dulu.
0: Baik, silakan lagu requestannya, Bung Andi.
1: Lagu apa, pop ya?
0: Ini lagu Indonesia Timur boleh, lagu-lagu daerah-daerah juga masih boleh, Bu Andi.
1: Oh, Indonesia Timur.
0: Baik.
1: Lagunya anu aja, Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu, baik. Yang mana, Bu Andi?
1: Beta bukan baju,
0: baik. Salam-salam, silakan, Bu Andi.
1: Iya, salam. Salam operator, selamat selalu. Ada Mama Eka, ada Ko Ipin, Ko Bisa, Ko Ai, Bunda Natalia, Bunda El, Sika, Pak Junaidi juga, Pak Nasrun, Pak Mahfung Andi di Batam ya. Serta semua semuanya aja, tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung di malam hari ini. Baik, saya udah ingin bergabung lagi, masih terang nanti kan ya, satu penelpon lagi sebelum terang akan lanjut ya untuk pilihan lagu-lagu lainnya. Untuk sahabat udah juga sekaligus informasi untuk ini semua yang mungkin baru bergabung juga. Ya, malam hari ini Tim Nasional Indonesia sedang bermain ya, akan bermain lebih tepatnya kurang beberapa detik lagi. Tim Nasional Indonesia akan melakukan kick off menghadapi Kamboja dalam ajang AFF Hyundai Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari pada malam hari ini. Dan ini akan jadi pertandingan pertamanya Tim Nasional Indonesia di ajang AFF ini, sebetulnya dengan komposisi pemain yang sudah dipersiapkan oleh pelatih Tim Nasional Indonesia, yaitu Coach John Hertman. Dan sebetulnya juga terhadirkan pilihan lagu untuk menanti sebetulnya semua ingin bergabung, masih tentunya dalam program Sagu Santai dengan Lagu.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Sabar nih, dimanapun Anda berada masih menemani Ronikar Anda. Masih dalam program kita di Sagu edisi kali ini untuk sahabat dunia semua yang ada mendengar torang. Masih torang hadirkan untuk pilihan dan juga requestan lagu untuk sahabat dunia masih bergabung. Dua pendengar masih akan torang terima dulu ya, sahabat dunia di malam hari ini masih dalam program Sagu. Masih update sahabat dunia informasi untuk menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini. Ini mengenai pertandingan AFF laga pertama fase grup untuk tim nasional Indonesia antara Indonesia melawan Kamboja. Sementara sedang berlangsung sahabat dunia dan tim nasional Indonesia di menit ke-12 ini baru saja unggul dengan skor tipis 1-0 sahabat dunia. Baik, torang terima dulu sahabat dunia penelpon yang bergabung malam hari ini. Selain dari update informasi, torang terima juga. Selamat malam, dengan siapa di mana? Sagu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Kak Dika.
1: Iya, selamat malam, Sagu. Sampai dengan lagu Kak Fajar, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Dika. Kabar balik gimana, Kak?
1: Ya, alhamdulillah sehat juga, Kak.
0: Baik, baik, Kak Dika. Malam hari ini, Kak Dika mau request lagu apa nih, Kak Dika?
1: Iya, lagunya dari udah disiapin, nggak tahu, masih kita yang milih sendiri.
0: Boleh dipilih, Kak, boleh request dari Kakak Dika.
1: Iya, kalau Dika dari Cutrani boleh dibujuk makin merajuk.
0: Boleh Cutrani judulnya?
1: Iya, dari Cutrani judulnya dibujuk makin merajuk.
0: Dibujuk makin merajuk, baik.
1: Iya.
0: Baik, Kak Dika. Silakan salam-salamnya, Kak Dika.
1: Iya, salamnya pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas. Selamat bertugas, salam sehat selalu, tetap semangat. Kalau pulang juga hati-hati. Terus salam buat Bunda saja. Gimana kabarnya, Bunda? Terus Ibu Farida, Ibu Natalia. Siapa ini? Ciguria, Kak Ayu, Bang Nasron. Mama ini sekitar warga, Bang Yasin, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim. Dan buat semua aja, Bang Bakar Kisah.
2: Kakak tidak ada ya?
1: Iya, udah. Salam buat Bang Andi, dia keren apa nih, Jami. Salam saya, paling saya.
0: Iya.
1: Selalu, malah gini. Tenang aku dibunuh. Oke, dilanjut gak di dalam.
2: Malam, baik, Pak baik. Fajir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Silakan. Salam-salamnya, Bang.
2: Ya. Saya salamnya buat Dika tadi. Terima kasih salam sayang yang terlupa ya, Dika ya. Terus salam sehat, salam sayang pertama keluarga besar selalu lindungan Tuhan yang kuasa. Terus buatnya Bu Perida, Bu Natalia, Ko Ai, buat Bang Fajir sehat selalu panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya boleh request tidak ya?
0: Requestnya satu dulu aja, Bang, kalau satu kali telepon nanti okay. Teman-teman yang lain belum kebagian juga, Bang. Iya, okay,
2: terima kasih ya, Bangku.
0: Baik, terima kasih Kak Dika, terima kasih Bung Andi malam hari ini sudah bergabung. Sahabat dunia juga ya, terima kasih nantikan untuk yang ingin bergabung masih boleh ya, tolong terima satu penelpon lagi yang mau bergabung malam hari ini. Pilihan lagunya ya, sahabat dunia masih ada tersedia, jadi untuk sahabat dunia yang ingin bergabung boleh ya. Sembari juga menanti ya, terus juga masih update juga informasi di malam hari ini match antara Indonesia dan Kamboja. Indonesia kembali mencetakkan gol, sahabat budaya. Dan kali ini gol kembali dicetakkan oleh Michel Bakker, sahabat budaya, pemain muda Indonesia yang baru saja mencetakkan gol pertama dan gol kedua bagi tim nasional Indonesia di match malam hari ini. Baik, sahabat budaya, sembari menanti juga, tolong hadirkan dulu dua lagu berikut ini. Salah satunya lagu requestan dari Kak Dika di Italia Bu yang sudah masuk dan bergabung edisi kali ini. Tentunya di Sagu, santai dengan lagu.

0: within yourself. To think of the final and ideal self. Within the full giving boundary, also hearing of the true purpose of yourself.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran kami sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Selasa 28 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Mari kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Pagi ini Selasa 28 Juli 2026. Tim Kieraha pagi, saya Rima Amurang, teknik studio ada Kodani, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate akan bertamanguni dengan sejumlah program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasr dibacakan oleh Ismail An-Nuri.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terung bangun apa lagi di Hikmah Pagi Pro 4 RRI Ternate. Di landline telepon terung sudah terhubung dengan narasumber, ada Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Dan hari ini topik yang akan terung bahas adalah keutamaan sedekah subuh. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui landline telepon 0921-3126-518. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan materi singkatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesempatan, kesehatan, kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang ada di Ternate maupun di studio bisa mengikuti. Saya sendiri ada di Jakarta ya.
0: Masya Allah.
1: Di lantai 26.
0: Wow. Berarti di sana baru jam 3:30 lebih ya.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Ya, baik. Tema kita adalah sedekah subuh ya. Baik. Ya, sedekah subuh ini sangat dianjurkan ya. Hanya saja kadang orang berpikir sedekah subuh ini bagaimana cara mau sedekah subuh. Subuh-subuh siapa mau berjalan antar itu sedekah. Padahal seharusnya kita niatkan saja ya. Niatkan agar sedekah subuh, tarilah kita buka mungkin 5.000 atau berapa ya. Tidak harus dikeluarkan pada subuh itu. Kita bisa besok kita kerja keluarkan, tidak masalah. Yang penting kan kita bisa niatkan. Dan ini sangat dianjurkan ya, karena sedekah subuh itu artinya mengawali aktivitas pagi kita itu bersedekah. Maka Allah akan membuka jalan, Allah akan membuka kemudahan kepada kita semua untuk bisa bersedekah dan untuk memulai. Maka dengan adanya sedekah subuh itu, insya Allah akan membuka peluang bagi kita dalam kebaikan ya, dalam hal-hal yang memang benar-benar membuka rezeki kita ya, karena kita mengawali aktivitas kita dengan bersedekah ya, sekedar pengantar.
0: Baik. Terima kasih Ustazah pengantarnya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung sekali lagi bisa di line telepon 0921-3126-518. Ustazah, saya pernah mendengar ada orang-orang yang punya keinginan ya, termasuk juga saya pada waktu itu punya keinginan untuk memiliki anak lagi. Hal yang saya lakukan adalah bersedekah subuh, kemudian diniatkan untuk memiliki anak lagi. Apakah itu bisa dilakukan Ustazah?
1: Iya. Setiap kebaikan kita harus niatkan ya. Niatkan. Dan insya Allah bersedekah subuh itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Supaya kita minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah ya. Termasuk permintaan apa saja, karena Allah itu kan innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, tidak semua permintaan kita itu memang dikabulkan oleh Allah. Misalnya ya, ada kita minta sesuatu gitu, kita minta langsung diberikan oleh Allah. Adapun yang kita minta kadang juga lama tidak belum dipenuhi juga, lama bertahun-tahun baru bisa dipenuhi oleh Allah. Dan ada pula yang kita minta tidak pernah dipenuhi oleh Allah. Ya. Ini dalam hadis Rasul dikatakan, ketika seseorang meminta sesuatu langsung dikabulkan oleh Allah, maka ini adalah jadi bukan kita menganggap bahwa karena kenapa ada orang minta apapun yang diminta dikabulkan oleh Allah itu itu juga adalah satu ujian ya. Karena setelah orang itu berhasil misalnya kadang lupa ya. Dia lupa apa yang sudah diberikan oleh Allah, permintaannya sudah dikabulkan oleh Allah ya. Ada yang orang meminta sesuatu tapi lama, baru bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, baru dikabulkan oleh Allah. Itu juga ujian Artinya kalau dia bersabar, maka selama dia bersabar itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa yang dia minta tidak dikabulkan oleh Allah, maka dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah. Nah, dan yang ketiga adalah tidak pernah dikabulkan oleh Allah seumur hidup apa yang dia minta. Dikabulkan oleh Allah. Kalau dia bersabar, maka Allah SWT berfirman, ya, mengatakan bahwa permintaanmu selama hidup di dunia tidak pernah kabulkan, karena aku lebih tahu hikmah dari segalanya. Kadang-kadang orang susah, dia minta berulang-ulang, ya, tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Itu Allah lebih tahu kadar iman seseorang itu, jika diberikan maka dia akan kufur nikmat. Jadi maka tidak diberikan oleh Allah, maka Allah berfirman, apa yang kau tidak temukan di dunia maka di akhirat aku akan berikan kepadamu secara utuh. Artinya full, berarti kan lebih banyak. Jika bersabar itu maka dia akan peroleh lebih banyak lagi dari apa yang tidak pernah ditemukan di dunia. Demikian.
0: Selama keinginan kita itu adalah keinginan yang baik, begitu ya Ustazah?
1: Iya, keinginan yang baik itu kan pasti kan karena itu ujian juga kepada kita, dia sabar atau tidaknya. Aku dia minta, aku tidak berikan, karena aku lebih tahu jika aku berikan padanya maka akan terjadi mudarat misalnya. Ya. Maka tidak diberikan oleh Allah, dan selama tidak diberikan itu oleh Allah, dosa-dosanya insya Allah diampuni karena dia bersabar atas ujian. Maka Allah katakan di akhirat nanti aku berikan secara utuh tanpa dikurangi, seperti itu.
0: Baik.
1: Diskusi.
0: Iya, baik Ustazah. Tadi dijelaskan bahwa sedekah subuh itu kita niatkan pada subuh hari. Mungkin keesokan harinya itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang mampu. Tapi Ustazah, bagaimana kalau sholat subuh itu kita buatnya seperti tabungan Ustazah? Apakah itu dibolehkan?
1: Iya, justru bagus ya. Artinya karena tidak mungkinlah kita mau subuh-subuh itu dengan segala macam aktivitas kita harus bersedekah. Kebetulan kalau misalnya subuh itu, kebetulan kalau orang yang misalnya sholat di masjid misalnya, ya dia bawa sedekahnya. Ketika dia ketemu orang yang tidak mampu, yang membutuhkan, maka dia kasih. Tapi kalau kita misalnya sulit memperoleh atau mendapatkan orang yang membutuhkan, maka kita tabung saja ya. Entah 2 hari, 3 hari waktu kita keluarkan, sama saja pahalanya. Karena niat kita kan sudah sebelumnya. Karena Allah itu kan, atau niat kita berbuat baik ya, itu kan tergantung dari kita kan. Jadi kita kalau sudah berniat, maka niatnya itu kan kesempayan. Setelah kita sampaikan pahalanya kita peroleh, ketika kita realisasi memberikan, maka Allah akan memberikan pahalanya. Walaupun hari-hari yang kita belum kasih secara fisiknya, tapi yang kita kan tidak terima oleh Allah SWT. Jadi kalau kita menabungkan justru bagus ya, misalnya ya, sehari dia minta 1.000 rupiah misalnya, atau 2.000 ya. Kalau dalam 5 hari kan berarti kamu udah 10.000. Okay. Itu kan sudah luar biasanya. Ini berbagai cara ya kita untuk berikhtiar, kita sering niatkannya. Insya Allah akan tetap memperoleh pahalanya.
0: Ya, baik Ustazah. Lalu bagaimana dengan mohon maaf, ini terkadang ya pengeluaran kita itu kan banyak Ustazah. Untuk bersedekah, apakah itu harus diutamakan lebih dulu kebutuhan kita ataukah sedekah terlebih dahulu?
1: Ya, sedekah itu dianjurkan oleh Allah SWT. Ya. Tapi kalau kebutuhan keluarga itu lebih dibutuhkan, maka tentu saja sedekah untuk kebutuhan, karena bersedekah pada keluarga itu kan lebih utama.
0: Ya.
1: Ya, kita bersedekah membantu orang lain, sementara kita sendiri kan butuh, misalnya anak misalnya ya, anak harus sekolah, harus ada apa dari ojek tiap hari pergi pulang ya. Nah, tentu saja. Jadi kita harus memberi kewajiban lebih dulu baru sunnah ya kan.
0: Ya.
1: Nah, tapi kita juga harus bertekad, karena kebutuhan anak ini kan tidak pernah akan selesai. Jadi dia paling bagus itu dia sisihkan ya, 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah setiap hari dia sisihkan dalam 5 hari atau 10 hari dikeluarkan 1 kali, dan kan lebih bagus ya. Okay. Karena kadang-kadang kita orang melihat anak-anak itu kan cuma 2.000 rupiah atau 2.000 rupiah itu kan dokter misteri itu. Tidak pernah kasih nggak. Tapi kalau kita orang simpan uang itu ya, yang 1.000 rupiah maupun 2.000, kita orang simpan seminggu sekali atau tiap Jumat ketika kita berkesempatan untuk memberikan atau bersedekah kepada fakir miskin, maka sangat bermanfaat ya. Kalau kita orang memang menganggap bahwa nanti ada duit dulu baru bersedekah, ya kapan? Karena kebutuhan itu kan selalu ada, tidak pernah selesai ya. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan, jika diberikan satu gunung, dia akan meminta gunung yang kedua. Setelah gunung yang kedua diberikan, akan minta gunung yang ketiga. Setelah gunung yang ketiga diberikan, ya, maka dia akan minta lagi lebih banyak dari itu. Jadi, artinya nafsu manusia ini kan tidak pernah akan terbatas. Tidak pernah berhenti. Orang yang sudah kaya sedemikian rupa masih saja membuka usaha, apalagi tambah lagi. Tapi pada akhirnya ya, kalau tidak bersedekah, sudah diberikan limpahan demikian, dia tidak bersedekah, maka Allah katakan, hatta zurtumul maqabir. Artinya, sampai dia tersungkur ke dalam api neraka, ya, ke dalam kubur, ya, tapi dia tidak juga bertobat. Masih tetap saja mencari sesuatu untuk memenuhi nafsunya, karena tidak terbatas. Tapi, kalau kita menyadari bahwa dengan rezeki sedikit, ya, 2.000 rupiah, 5.000 atau 10.000, kalau dia tabung sedikit-sedikit untuk niat memberikan kepada fakir miskin, dia tahu betul kebutuhan mereka seperti apa, ya, maka mungkin dalam setiap Jumat dikeluarkan, 1.000 rupiah ditabung, setiap Jumat dia sedekahkan, kan, luar biasa itu, ya. Dan yang pentingnya dia sudah niatkan itu tadi.
0: Ya, baik Ustazah. Ustazah, ada orang yang kadang dinilai kikir ya, karena ketika dimintai bantuan misalnya saya mau pinjam uang di orang ini, tapi orang itu tidak pernah kasih begitu Ustazah. Tapi dalam diam orang itu selalu mengeluarkan sedekah. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu?
1: Ya, memang dalam kalau kita memberikan pinjaman itu ya sebaiknya tidak usah diberi pinjaman lah ya. Kadang karena dengan memberikan pinjaman kepada orang itu kan bisa saja menimbulkan putusnya silaturahim ya. Ya, karena kadang-kadang seperti itu, orang kebiasaan orang itu, orang biasanya tidak semua orang, tapi ada orang butuhan sedikit saja pinjam
0: orang.
1: Sedikit saja pinjam orang. Padahal harusnya kan dia bersabar ya.
0: Benar.
1: Nah, makanya kalau memang orang-orang yang otak-otak seperti itu tidak usah diberikan pinjaman ya. Kalaupun dia misalnya datang pinjam dunia 500.000, nanti satu minggu saya kembalikan, mungkin itu dia kembalikan. Makanya kalau bagi saya, prinsip saya itu kalau orang datang pinjam, ya kita juga kan bukan orang kaya yang itu tidak terpakai kan. Kasih 50.000 lah udah deh, saya kasihin saja, sedekah saja 500.000, mudah-mudahan ada manfaatan di apa. Nah, saya meminjamkan, saya tidak bisa ya, saya punya kebutuhan. Karena nanti kalau kita orang mau minta kembali, tagih ke dia itu kan, jarang sekali untuk kembalikan.
0: Ya, jadi penyakit orang. Hati ulang.
1: Jadi kita jadi dosa, jangan silaturahim kita putus ya, seperti itu. Makanya sebaiknya tidak usah dipinjamkan ya, diberikan sedekah saja apa yang kemampuan kita berapa udah selesai, tidak ada lagi itu apa utang-utang itu tidak ada. Karena itu akibatnya kan tidak bagus.
0: Iya, jadi itu bisa diberi dari sedekah subuh yang kita simpan atau
1: ya, yang kita niatkan ya. Yang kita niatkan tadi sedekah subuh ya, kita ini aja. Nah, itu daripada orang lain belum, maksudnya kita belum sedekahkan, kebetulan ada, ya sudah dari situ kita ambil saja. Kita tidak usah buruk sangka di kembalikan pokoknya tidak usah, lebih baik kita kasih saja sedekah subuh ke dia, udah terserah sudah dia punya kebutuhan apa. Tidak usah lagi apa sangka buruk ya, karena dalam Al-Qur'an dikatakan inna ba'dhal zanni itsm, masih bagian dari sangka buruk itu adalah dosa. Maka untuk supaya jangan kata orang ada hal dengan dia, ada kata orang baku tiru muka dengan dia, ya sebaiknya sudah kasih aja, sudah selesai.
0: Baik, Ustazah, yang terakhir mungkin kesimpulannya sebelum kita tutup acara ini.
1: Iya. Jadi barangkali ini ya mudah-mudahan Allah lindung kita semua, dijauhkan daripada kehidupan pagar ya. Pagar artinya susah ya. Makanya ada Allah Rasul mengajarkan kepada kita setiap hari habis sholat lima waktu itu, terutama subuh dan maghrib itu, kita baca doa yang diajarkan. Tuhan ini auzu bika min hamzi wal hazmi, auzu bika min ajzi wal kasali, auzu bika min jubni wal bukhli, auzu bika min kufri wal bakri, auzu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Aku berlindung kepada Allah, Allah min auzu bika min wal hazmi, dari gundah gulana ya, di apa, terbebani rasa tidak enak gitu. Wahai juga menajul kasih, aku bermohon kepada Allah daripada kelemahan dan kemalasan. Wahai juga mengkufru al-fakri, aku minta kepada Allah dari kekafiran ya, ya, dan kemiskinan. Kemiskinan kita minta kepada Allah untuk berlindung. Wahai auzu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal, dan aku berlindung kepada Allah dari lilitan hutang dan keberjian seseorang. Itu kita meminta kepada Allah, karena ini tidak bagus, hal seperti itu tidak bagus. Sedikit-sedikit meminjam, sedikit meminjam, ini kan tidak bagus. Sebaiknya kita minta kepada Allah, kita dijauhkan dari niat atau apa untuk bisa meminjam-minjam kepada orang. Karena apa? Pinjam kepada orang itu kadang-kadang kan jalan kita pendek jadi panjang. Mau dekat-dekat mau lewat situ, ada orang di situ, rumah di situ, putar lagi ke tempat lain. Ini perlu kita hindari. Kemudian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, saatnya Toron bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara mulai Juli 2026. Gubernur Sherly Juanda menyebut kebijakan ini tidak dapat dihindari setelah APBD daerah terdampak pemangkasan transfer dari pemerintah pusat. Lalu, apa alasan di balik keputusan tersebut? Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu di bulan November 2025 ada info dari pusat ada pemotongan TKD, angka tepatnya adalah 700.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memangkas tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara. Mulai Juli 2026, TPP ASN level staf dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dipotong 10%. Sementara pejabat eselon 1 hingga 4 tetap mengalami pemotongan 20% hingga Desember mendatang. Kebijakan ini diumumkan langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat apel gabungan ASN di halaman kantor Gubernur di Sofifi Senin pagi. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, langkah tersebut merupakan pilihan paling realistis agar pembayaran TPP seluruh ASN tetap dapat berlangsung hingga akhir tahun anggaran.
1: Tetapi kemudian di tahun 2026, pada saat kita pembahasan anggaran di bulan November, pada saat itu kita sudah selesai pembahasan anggaran. Dan pada saat itu di bulan November 2025 ada info dari pusat ada pemotongan TKD, angka tepatnya adalah 700.
2: Sherly menjelaskan, kondisi fiskal daerah berubah drastis setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah atau TKD sebesar 709 miliar rupiah. Di sisi lain, beban pembayaran gaji dan TPP lebih dari 11.000 ASN, termasuk sekitar 4.000 P3K kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBD. Dengan APBD 2026 yang turun menjadi sekitar 2,8 triliun rupiah, anggaran TPP dalam APBD induk hanya cukup hingga Agustus. Sementara untuk pembayaran TPP September hingga Desember, pemerintah masih membutuhkan tambahan sekitar 263 miliar rupiah. Pemprov memang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dari tahun sebelumnya. Namun, dana yang benar-benar dapat digunakan jauh lebih kecil karena sebagian besar telah terikat untuk kewajiban lain.
1: Untungnya, kita memiliki silpa. Silpanya dari mana? Karena ada kenaikan PAD di tahun 2025 dari 800 menjadi 1,1. APBD penerimaan kita dari 3,2 jadi 3,6 triliun, kita ada sisa saldo sekitar 346 miliar di tahun 2026 silva. Artinya baru boleh bisa dipakai di APBD P.
2: Setelah dikurangi kewajiban dana transfer, pajak rokok untuk kabupaten dan kota serta pembayaran utang belanja modal, silpa yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 145 miliar rupiah. Angka tersebut masih menyisakan kekurangan sekitar 118 miliar. Karena itu, Pemprov menerapkan efisiensi melalui pemotongan TPP yang diperkirakan menghemat 67 miliar rupiah. Kekurangan sekitar 51 miliar rupiah selanjutnya ditargetkan ditutup melalui peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Gubernur Sherly Juanda menegaskan, keputusan ini diambil agar seluruh ASN tetap menerima TPP hingga Desember, meski dengan nilai yang lebih kecil. Atas kebijakan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN dan meminta pengertian agar kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang menghadapi tekanan berat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, BP2RD Kota Ternate siapkan sensus PBB dan pembaruan zona nilai tanah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2027. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate menyiapkan sensus pajak bumi dan bangunan PBB sebagai strategi utama mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2027. Program tersebut akan dibarengi dengan pembaruan zona nilai tanah yang selama lebih dari satu dekade belum pernah diperbaharui. Kepala BP2RD Kota Ternate Muhtar Hasim menyatakan seluruh program dan kegiatan BP2RD pada tahun 2027 difokuskan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Karena itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari Komisi 2 DPRD Kota Ternate agar seluruh program optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan maksimal.
4: Yang terpenting seluruh bentuk agenda, program, dan kegiatan BP2RD 2027 itu semua berbasis untuk optimalisasi PAD. Nah, sehingga kami terus berharap bentuk dukungan dari kemitraan.
3: Menurut Mohtar, sensus PBB bertujuan memperbaharui data objek pajak sekaligus menjadi dasar penyesuaian zona nilai tanah. Melalui pendataan tersebut, BP2RD akan mengklarifikasi kembali kawasan pemukiman, kawasan ekonomi, dan kawasan bisnis sehingga nilai tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan kondisi terkini.
4: Perubahan karena ini, Ternate ini sudah hampir satu dekade lebih, ini belum ada perubahan untuk zona nilai tanah, yang mana ini penyumbang terbesar mengingat per 6 bulan ini BPHTB itu sudah 100%, yang mana target dari 6 miliar itu kita sudah bisa dapat 7 miliar. PBB pun seperti itu, dari target 8 miliar, 6 bulan ini kami sudah dapat 7,8 atau hampir 100%, sehingga program dan kegiatan di 2027 itu kita lebih bagaimana membuat sensus sehingga mendapatkan data dan nilai terbaru.
3: Dengan pembaruan data melalui sensus PBB, BP2RD optimis potensi penerimaan pajak daerah akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Jika data dan nilai tanah sudah diperbarui, bukan tidak mungkin target PBB yang saat ini 8 miliar rupiah bisa meningkat menjadi 16 miliar rupiah. Begitu juga BPHTB yang sekarang ditargetkan 6 miliar rupiah, ke depan bisa dinaikkan menjadi 12 miliar rupiah. Mohtar menambahkan, rencana penguatan basis data perpajakan tersebut telah disampaikan kepada Komisi 2 DPRD Kota Ternate sebagai bagian dari strategis bersama untuk memperkuat optimalisasi PAD Kota Ternate pada 2027. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan menuntaskan 50 km jarak jalan rusak di ruas Payahi, Dahepodo hingga Saketa Dahepodo pada 2027. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sherly Juanda usai meninjau langsung kondisi jalan dan progres pembangunan jembatan di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Jadi sampai dengan 2027, jembatan 7 buah dan jalan 50 kilo lapen selesai.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menargetkan perbaikan 50 km jalan rusak di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan dapat dituntaskan hingga tahun 2027. Komitmen itu disampaikan usai Gubernur Sherly meninjau langsung kondisi ruas jalan Payahi Dahepodo pada Senin siang. Didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, dan Inspektur Agus Rianto, Gubernur juga mengecek progres pembangunan dua jembatan yang sedang dikerjakan di ruas tersebut. Di lokasi pertama, Gubernur meninjau pembangunan jembatan Ake Bastiong di ruas Payahi Dahepodo dengan nilai kontrak 5,3 miliar rupiah. Proyek yang dikerjakan CP Hendana Karyatama itu diawali pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat tetap berjalan selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, rombongan menuju lokasi pembangunan jembatan YEF yang dikerjakan CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak 3,9 miliar rupiah. Namun, di sepanjang perjalanan, Gubernur mendapati kondisi jalan yang rusak parah, terutama di kawasan Gunung Mangga yang curam dan membahayakan pengguna jalan. Warga Desa Wama berharap pemerintah segera memperbaiki akses hingga ke desa mereka. Meski demikian, warga mengapresiasi pembangunan jembatan baru yang kini mulai menggantikan jembatan darurat berbahan batang kelapa yang selama ini digunakan. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengungkapkan, dari sekitar 100 km ruas jalan Payahi Dahepodo hingga Saketa Dahepodo, sekitar 50 km mengalami kerusakan. Di tahun ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penyelesaian 10 km di ruas Payahi Dahepodo dan 8 km di ruas Saketa Dahepodo. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027, sehingga total 50 km jalan rusak dapat ditangani.
5: Kemudian jembatan ada 7, satu sudah diselesaikan 2025 hasilnya, dan 6 dikerjakan di 2026 tuntas. Jadi sampai dengan 2027, jembatan 7 buah dan jalan 50 kilo lapen selesai.
2: Selain perbaikan jalan utama, Gubernur Sherly juga memastikan ruas jalan di kawasan Gunung Mangga akan diperbaiki dengan peningkatan elevasi agar lebih aman dilalui kendaraan. Sementara ruas jalan yang saat ini hanya berupa lapis pondasi agregat atau LPA yang merupakan sisa proyek lama juga akan dilanjutkan pengerjaannya setelah proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selesai.
5: Dan sudah selesai pemeriksaan BPK untuk bisa dilanjutkan. Itu adalah dulu dikerjakan dengan pinjaman SMI tapi tidak tuntas.
2: Gubernur Sherly berharap seluruh pembangunan 6 jembatan yang kini sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu, sehingga akses masyarakat di Oba dan Oba Selatan semakin lancar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Bapelitbangda Kota Ternate usulkan pagu anggaran sebesar 15 miliar rupiah tahun 2027 untuk perkuat Musrembang, Monef, dan belanja pegawai daerah. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Ternate mengusulkan pagu anggaran sebesar 15 miliar rupiah dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kebutuhan belanja pegawai. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Marsauli kepada RRI mengatakan usulan pagu anggaran tahun 2027 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 12 miliar rupiah. Meski mengalami kenaikan, penyusunan program tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih berdampak kebijakan efisiensi anggaran.
6: Memang kita menyadari tahun ini memang ada efisiensi cukup besar, jadi kita juga hanya mengusulkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi program daerah. Jadi yang tadinya kan 12 miliar menjadi 15 miliar, jadi tak tambah sekitar 2 miliar. Artinya minimal kita mengembalikan tahun 2025.
3: Tamrin mengungkapkan, salah satu prioritas penambahan anggaran adalah pembiayaan Musrembang di tingkat kecamatan dan kelurahan yang pada tahun 2026 tidak terakomodasi. Selain itu, pelaksanaan Musrembang tingkat kota juga direncanakan kembali berlangsung selama 3 hari setelah sebelumnya hanya dilaksanakan 1 hari.
6: Jadi dulu 2026 itu Musrembang di kelurahan dan kecamatan kan tidak ada pembiayaannya. Terus Musrembang yang ada di kota itu hanya cuma 1 hari. Sebenarnya kan Musrembang itu kan 3 hari. Jadi ini kita kembalikan ke 3 hari supaya dia lebih efektif, lebih efisien sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang baik. Kemudian mungkin selain tertambah di Musrembang juga, tertambah juga dengan monitoring dan evaluasi, karena kemarin untuk menyadari TKD kurang, orang mengurangi monitoring.
3: Tamrin menjelaskan, kenaikan pagu anggaran juga dipengaruhi oleh bertambahnya kebutuhan belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan pegawai yang baru mutasi di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Maka secara keseluruhan, penambahannya sekitar 2 miliar rupiah lebih. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Tanik Muntase, Dani Prayogo, Des Editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Prompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sapa Kiraha edisi Selasa 28 Juli 2026. Ada Kakak Rima dan Tompe Teknik Studio Kodani, teman-teman di pemancar kayu merah Ternate ya. Rangkaian informasi dari laman rri.co.id akan terang sampaikan sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan terang ucapkan juga selamat pagi untuk sahabat budaya semuanya. Selamat sarapan pagi ya, pastikan nguni sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah ataupun ke tempat kerja.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah belum jalan yang belum datang ke sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang. Biasakan untuk bilang ini, apa sih atau bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Sudah semua
7: 5 makam.
8: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Di Minggu ya?
8: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam? Nah,
8: hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Depi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jericho Laba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
8: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala
8: itu, sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu, ziarah lain, ziarah lain di puncak, di atas ziarah, di atas lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jericho Laba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang di arah sini kalau niat terainas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung cakalele ke di sini. Baribu. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ lain tetap lah.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jericho Laba.

Masih bersama orang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Nah, sahabat budaya, mungkin yang biasanya sering ke RRI Ternate ya, mungkin untuk kebutuhan khusus ya, mungkin yang karena ATM, salah satu ATM ada di Torampe kawasan ya, mungkin mau masuk mau ambil duit, kok tiba-tiba ini pintu gerbang tak tutup ya. Ini sebenarnya bikin apa, sahabat budaya? Dan sebenarnya orang sementara ini lagi ada pembangunan ya, ada perbaikan di area parkir ya, jadi pintu gerbang RRI Ternate sementara ditutup. Jadi ini masih tetap kok ya bisa masuk lewat pintu samping. Tapi kalaupun terata lalu masuk ke dalam, muni boleh parkir muni pe kendaraan di muka, terus boleh masuk ke ATM ya lewat pintu yang mungkin torang cuma buka sadiki saja begitu karena memang saat ini masih dalam tahap pengerjaan area parkir ya. Oke, sahabat budaya, ragam informasi torang lansir dari laman RRI Ternate, juga harian Mulut Pos edisi hari ini. Salah satu informasinya terkait dengan kebijakan ASN bekerja dari rumah ya setiap Jumat, atau biasa disebut dengan WFH, ini masih dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, pemerintah melanjutkan kebijakan work from home WFH atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara ASN setiap hari Jumat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Rini Widiantini mengatakan kebijakan tersebut dilanjutkan karena pelayanan publik saat WFH berlangsung tetap berjalan baik. Ya, sahabat budaya, ini disampaikan Menteri Pan RB di kantor Kementerian Pan RB di Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Rini mengimbau setiap instansi pemerintah melaporkan pelaksanaan WFH secara reguler. Nah, sahabat budaya, menurut Rini, jumlah laporan yang diterima pada penerapan WFH sebelumnya masih belum banyak, padahal Kementerian Pan-RB telah menyediakan mekanisme pelaporan secara digital. Guna memudahkan instansi, Rini mengatakan pelaporan tidak harus dilakukan setiap bulan. Pelaporan dapat dilakukan dalam periode 2 bulan agar jarak waktunya tidak terlalu dekat. Sementara itu, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan pelaksanaan WFH secara reguler kepada Kementerian Dalam Negeri. Rini menekankan hal terpenting dari penerapan WFH ini adalah PNS tetap menjalankan tugas dan menghasilkan kinerja selama bekerja dari lokasi lain. Penerapan WFH pun dikecualikan pada layanan-layanan yang bersifat esensial seperti pendidikan dan kesehatan, perangkat kerja jarak jauh. Jadi setiap instansi pemerintah diminta untuk memastikan bahwa meskipun ia bekerja dimanapun, tetap menghasilkan kinerja. Itu sebenarnya esensinya adalah flexible working arrangement ya, dari peraturan presiden seperti itu ya. Tapi memang khusus untuk layanan-layanan yang bersifat esensial ya, sahabat-sahabat budaya yang bekerja di bidang operasional ya, seperti guru, tenaga kesehatan, kita juga di penyiar, itu tidak diberlakukan WFH ya. Gimana jadinya kalau kita di WFH, masa siarannya dari rumah ya? Atau periksa pasiennya masa dari rumah sih ya? Itu agak-agak lucu sih sebenarnya, dan mungkin dan tidak akan mungkin terjadi ya. Jadi yang khusus melaksanakan WFH ini adalah kebanyakan torang sahabat-sahabat yang duduknya di bagian administrasi ya, seperti itu. Oke, sahabat budaya, informasi lainnya masih akan torang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Pastikan ngoni terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Torang beronda dulu ke apa ya, di Bacan ada Bukit Sibela.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Informasi berikutnya, Sahabat Budaya, fiskal pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin berat ya. Meski berbagai langkah efisiensi terus dilakukan, pemerintah provinsi masih mengalami kekurangan anggaran sekitar 51 miliar rupiah. Salah satu bentuk efisiensi ya yang dilakukan adalah mengurangi tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara ASN. Kebijakan penyesuaian besaran TPP itu disampaikan Gubernur Sherly Juanda saat memimpin apel pagi di halaman kantor gubernur kemarin Senin 27 Juli 2026. Dikatakan pejabat eselon 1, 2, 3 dan 4 telah lebih dulu mengalami penyesuaian sebesar 20% sejak Januari hingga Desember 2026. Sahabat Budaya, sedangkan untuk staf dan P3K penyesuaian TPP sebesar 10% diminta, maksud kami, dimulai sejak bulan Juli ini hingga Desember 2026. Sherly mengungkap penyesuaian ini bukan tanpa alasan, sebab dalam APBD Induk 2026 anggaran TPP hanya tersedia hingga Agustus. Agar pembayaran TPP bisa berlanjut sampai Desember, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sebesar 263 miliar rupiah. Kendati Pemprov Malut memang memiliki silpa 2025 sebesar 346 miliar yang didorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD dari 800 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Akan tetapi, Sahabat Budaya, setelah dikurangi berbagai kewajiban seperti DAK, DAU, blok grant, pajak rokok kabupaten kota serta utang belanja modal, dana yang benar-benar bisa dimanfaatkan dalam APBD perubahan tahun ini hanya tersisa 145 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga harus menghadapi pemotongan transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat sebesar 709 miliar rupiah. Nah, adapun besaran beban pembayaran gaji dan TPP bagi 4.200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini sepenuhnya ditanggung APBD. Meski begitu, Sherly menyebut langkah penyesuaian tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar 67 miliar rupiah, sehingga sisa kekurangan sebesar 51 miliar akan ditutupi melalui optimalisasi penerimaan PAD. Jadi dikatakan Sherly bahwa ini merupakan opsi terbaik yang bisa dilakukan agar TPP ASN dan P3K tetap dapat dibayarkan sampai dengan Desember. Lebih jauh, ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas kebijakan tersebut dan meminta pengertian terhadap kondisi fiskal daerah saat ini. Oke, Sahabat Budaya, demikian informasinya Torang lansir dari Harian Malut Pos edisi hari ini. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan ke

harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur,

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria.

Sahabat budaya masih bersama orang di Sapa Kia Raha Pro 4 RRI Ternate. Berikutnya informasi orang lansir dari laman rri.co.id. Nah, sahabat budaya yang punya niatan ya untuk menikah di tahun-tahun ini, sekarang ada syarat nikah yang terbaru ya. Jadi harap apa ya, harap untuk menjadi tahulah ya. Jadi kalau mungkin yang dulunya ataupun yang sekarang, kalau yang dulu masih bisa kata Radei, atau yang sekarang sudah, yang sekarang ini ada sementara pakai tuh barang-barang haram, ya siap-siap sudah kalau monitra akan jadi menikah ya. Karena sekarang tes urin narkoba akan menjadi syarat nikah di Maluku Utara ya. Jadi hati-hati nih untuk ngoni sahabat budaya ya, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang menyesatkan seperti narkoba kalau ngoni mau nikah . Jadi bukan saja menghancurkan masa depan, tapi narkoba ini juga akhirnya ya bisa bikin ngoni gagal nikah. Jadi kalau termau gagal nikah, usahakan bebas dari pengaruh narkoba ya. Jadi informasinya torang lansir dari laman rri.co.id, tercover dalam laporan reporter Irwan Jelan, sahabat budaya. Jadi untuk meminimalisir sekaligus memutus rantai peredaran narkotika di kalangan anak muda hingga calon pengantin, Badan Narkotika Nasional Perwakilan BNNP Provinsi Maluku Utara bersama Kanwil Kemenag Maluku Utara akan melakukan tes urin dan HIV terhadap calon pengantin. Ya, saya dukung ini ya. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi saat dikonfirmasi rri.co.id kemarin Senin 27 Juli 2026. Sahabat budaya, orang nomor satu di BNNP Maluku Utara itu menyebut rencana MOU antara BNN dengan Kemenag sedang dilakukan untuk melakukan tes urin kepada calon pengantin yang akan melakukan pengurusan berkas. Nah, upaya pencegahan tes urin ke calon pengantin ini, lanjut Brigjen Mirzal, bertujuan agar para calon pengantin bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan, kalau misalnya salah satu dari calon pengantin sudah terjerumus ke dalam lingkaran narkoba, maka pernikahan tidak akan harmonis ya, karena ujung-ujungnya pasti akan ada masalah kesehatan hingga pada faktor ekonomi. Jadi ya sebelum menyesal ya. Sebelum nanti kalau sunika ternyata orang pecalon terlibat bisnis narkoba ke penyalahgunaan narkoba ke DP, ujung-ujungnya orang yang rugi, mendingan sebelum nikah orang tahu lebih dulu Jadi kalau setes urin begini kan orang tahu, oh ternyata dia positif pakai narkoba, oh berarti batal sudah, mohon maaf saya cari suami yang soleh ya. Supaya bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi ini perlu kita apresiasi ya, kerjasama insya Allah yang akan dilaksanakan antara BNNP Maluku Utara dan Kanwil Kemenag Maluku Utara. Semoga cepatnya bisa terrealisasi. Jadi yang mau menikah ini bisa dites urinnya apakah termasuk pengguna narkoba ataupun tidak ya. Tapi semoga saja MOU ini berjalan dengan lancar dan calon-calon pengantin yang akan menikah nanti juga merupakan orang-orang yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Sapa Kieraha Pro 4 RRI Ternate. Informasi berikutnya Sahabat Budaya, ini ada informasi yang masih tercover dalam laporan reporter Irwan Jailan, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Ternate Firman Mudafarsyah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara. Laporan tersebut dilayangkan oleh Rasdiana Abu Samah, warga Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah. Laporan ini terkait tagihan pembayaran air yang tidak sesuai. Menurutnya pemakaian air di rumah dengan tagihan PDAM setiap bulan itu tidak masuk akal. Ini dikatakan saat dikonfirmasi di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Senin 27 Juli 2026. Rasdiana menyebut pada Juli 2026 pembayaran air senilai Rp1.320.000, namun setelah dikomplain pembayarannya turun menjadi Rp460.000. Sementara tidak ada pipa di dalam rumah yang diotak-atik atau ada kebocoran, berarti selama ini pembayaran harusnya Rp400.000 sekian. Ia pun mengatakan pernah diberikan tagihan pembayaran senilai Rp16 juta. Wow. Terhitung sejak Februari 2024, padahal rumahnya tidak ditempati hampir 2 tahun lamanya. Jadi rumah itu sudah hampir 2 tahun tidak ditempati, saat ditempati malah diberikan struk tagihan Rp16 juta. Ia kaget karena rumahnya kosong dan waktu itu yang dibayar 6 juta dengan catatan dicek permasalahannya setelah 3 bulan kemudian mau disegel lagi. Jadi dikatakan ya ini mereka keenakan dengan ancaman mau disegel. Terakhir konfirmasi di PDAM sisa hutang ada beberapa sehingga bisa dicicil setiap bulan. Namun ia sesalkan malah diikat dengan sebuah pernyataan kalau tidak dicicil meteran rumah akan disegel ya. Rasdiana sangat menyesalkan tindakan PDAM yang mengambil keputusan sepihak dengan menyegel meteran air pada Jumat pekan lalu tanpa ada pemberitahuan. Makanya ia meyakini ada permainan meteran yang dilakukan oleh pihak PDAM di lapangan. Sementara itu Direktur PDAM Kota Ternate Firman Mudafarsyah saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut mengaku akan melihat masalah ini melalui bidang hubungan pelanggan atau hublang PDAM Kota Ternate. Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Malut Mateos Matulesi saat dikonfirmasi via telepon dan pesan WhatsApp belum dapat memberikan keterangan karena masih menjalani cuti.

Sahabat budaya, terima kasih Uni masih mendengar empat orang di Prom 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sapa Kieraha edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 harus segera Rima akhiri. Selepas ini akan torang hadirkan Bacarita Pagi ya. Dan pastinya Rima terasa sendiri di pagi ini. Ada Kakak Rima Pitaman-Tamang dari IAI Internate. Tapi torang akhiri dulu ya. Nanti torang akan bergabung di program Bacarita Pagi selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sahabat budaya, kita jumpa lagi di Bacarita Pagi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Ada saya Rima Amurang,
2: saya Ida,
3: saya Nabil.
1: Terang akan Batabang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, tentunya di program Bacarita Pagi. Dan terang ketinggalan torang pe teknik studio pagi ini ada Kakak Dani. Say hi dulu untuk Kakak Dani.
4: Hai.
1: Kakak Dani di belakang ya. Oke, sahabat budaya, di Bacarita Pagi kali ini ya torang akan bacarita sudah ya seputar rencana kerjasama BNNP Maluku Utara, Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara, bersama dengan Kanwil Kemenak Maluku Utara, yang mengisyaratkan nanti calon pengantin ya ketika mengurusi berkas ya itu harus dilakukan tes urin.
4: Oh.
1: Ya gitu. Pentingkah untuk generasi muda saat ini tes urin sebelum menikah? Kalau menurut Nabil, penting tidak?
3: Ya, penting banget itu.
1: Penting ya. Kalau Ida sendiri?
2: Menurut aku ya penting juga ya, Kak. Supaya bisa diketahui juga kalau laki-lakinya tuh menggunakan narkotika atau enggak.
1: Tapi tidak selamanya laki-laki dong.
2: Yes.
1: Ya.
2: Perempuannya harus.
1: Perempuannya juga dites ya. Jadi kalau kita taunya sebelum terlambat lah ya.
3: Yeah.
1: Sebelum dihalalkan. Oh, mohon maaf, saya tidak ingin hidup ya dengan bayang-bayang. Oh, nanti kalau tempe doi ada pun dia tiba-tiba bali barang-barang itu dang. Kontong mau makan apa dang?
3: Yeah.
1: Jadi sahabat budaya nanti bisa bergabung di torang pe line telepon. Ida bisa sebutkan nomor teleponnya, Ida dan Nabil, silahkan.
3: Iya, untuk nomor teleponnya ada di 0821 9526 6695. Untuk WhatsAppnya ada di 0853 9853 3951.
1: Langsung torang terima ya, so ada yang bergabung pagi ini. Halo, perempat Bacarita Pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
1: Eh, Pak Haji Udin.
5: Waro rayu mane.
1: Kabar lo kasa?
5: Kabar lala botuleh.
1: Alhamdulillah. Si dokasa ne? Alhamdulillah sehat. Jo, Dokasa, ngona tanggapan soal tes urin sebelum pernikahan?
5: Ya itu bagi saya sah-sah saja.
1: Mm-hmm.
5: Dan juga ada tidak sah-sah saja.
1: Lah. Ah, bagaimana terasa sah-sah saja ini?
5: Ada menyetujui, ada tidak menyetujui. Tidak menyetujui ini ada kata kalau si pengantin itu dia juga takut, dia juga simpan rahasia itu, dia tidak memeriksa itu terus. Hanya pagi orang menikah ternyata terdapat dia hal-hal seperti itu, kok terjadi menikah, bagaimana hajatan itu? Nah, itu yang saya rasa kurang setuju. Saya rasa setuju juga boleh, tidak setuju juga boleh. Saya kok ternyata terjadi hal seperti itu, nanti bisa-bisa orang bahagia.
1: Terlama viral lagi kayak yang baru-baru tuh ya, gagal nikah.
5: Aturan itu jangan dibatkan seperti itu. Itu bahaya sebenarnya itu. Bisa-bisa jadi bentrok itu.
1: Aduh.
5: Antara aparat dengan masyarakat. Tidak orang punya hajatan yang memberikan. Undangan orang-orang begitu banyak lah. Persiapan sudah tiba-tiba terjadi sendiri gara-gara barang itu. Nah, itu masalah itu ada punya risiko sendiri, punya pribadi sendiri. Nanti setelah sudah menikah baru mau aturan terapi itu boleh ya. Tapi kalau tidak mau menikah pun hal ini gimana coba ya.
1: Oke.
5: Saya rasa menyesal begitu. Kalau saya setuju, mau tidak setuju, semua saya

0: Itu harus kasih video lah viral.
1: Iya, tapi saya tidak pernah sampaikan kepada Pak Wali. Saya sendiri bilang Pak Wali, coba Wali bilang ini jalan nasional.
0: Oke.
1: Okay. Bukan. Apa profesi atau kisah atau bagaimana? Mudah-mudahan supaya orang-orang yang terlibat atau terkait dengan hal yang seperti itu, ya cuma-cuma cepat aspal satu bangsa selesai. Gimana pun, tapi sekarang ini sudah 5 tahun sudah 3-4 tahun itu
0: pernah
1: di aspal sampai sekarang itu. Nah, itu coba berima lewat situ bawa motor sendiri atau berhenti coba. Bukan gimana? Ini saya rasa menyesal juga. Saya sampaikan mohon maaf dan kurang.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Syukur Dofo-Dofo Pak Haji Udin ya, mengenai pro dan kontra tes urin sebelum menikah. Jadi sebenarnya sahabat budaya juga Pak Haji Udin, tes urin sebelum menikah itu rencananya itu akan dibuat kerjasama ya antara BNNP Provinsi Maluku Utara juga Kemenak Provinsi Maluku Utara. Jadi don tes urin itu bukan satu hari atau satu jam sebelum nikah itu tarada ya. Jadi proses tes urinnya itu pada saat pengantin urus berkas-berkas ya. Kalau berkas-berkas itu kan paling akan tong urus jauh-jauh hari sebelum pernikahan kan. Jadi DP 2 NTR dan lain sebagainya itu. Torang bawa foto deng apa-apa tong kan tong kas masuk atau di kantor agama itu juga akan dilakukan tes ya. Jadi sebelum torang pe berkas-berkas itu dia tak kumpul semua, toran tes urin dulu.
3: Tes urin dulu.
0: Ya, jadi kalau dapat tahu nih, oh ternyata toran pe pasangan ini ada pakai barang haram itu, jadi diserahkan sudah kepada kembali ke pasangan. Ini masih mau gak tarada dengan orang kayak begitu? Kalau saya sih mohon maaf ya, lebih baik rugi ya, rugi perasaan yang berapa tahun jaga orang pe jodoh daripada pas menikah baru tes kamari kok. Aduh, kira-kira saja. Baik kalau dorang masih tetap dan torang kon tiba-tiba dong dapat angkut ke sana di rutan lagi. Aduh, kira-kira bagaimana torang perasaan itu ya? Kalau menurut saya sih lebih bagus ya. Jadi pada saat pengurusan ya itu jauh-jauh hari sebelum pernikahan kan sudah ada pengurusannya. Pas saat urus itu akan dilakukan tes urin. Jadi calon pengantin jauh-jauh hari sudah akan mengenali, mengetahui, oh toran pe calon pasangan ini bersih kata rada. Seperti itu ya. Kalau Ida, menurut Ida itu gimana? Kalau nanti menikah ya, mau tes urin kata rada nih.
4: Lebih baik tes sih kak, biar diketahuan. Ya.
0: Biar ya kata orang tuh kan, pernikahan itu ibadah yang paling lama. Ya, jadi kalau mohon maaf saja nih ya kalau orang-orang kayak gitu. Aduh gimana ya, ini kesabarannya harus semakin ditambah lagi kalau menghadapi orang-orang seperti itu. Karena terjarang sih ya orang lihat orang-orang yang biasanya menggunakan barang-barang haram ya, 1-2 hari dong bilang iyo dong setara pakai, tapi dia besok lagi tuh aduh tiba-tiba
4: udah kecanduan lagi, pastinya.
0: So ada lagi patroli yang muncul ya. Jadi narkoba kemudian juga minuman keras. Itu memang paling susah.
4: Iya, Kak.
0: Paling susah orang mau rubah DP orang kecuali memang orang itu ingin berubah dengan sendirinya. Oke, orang simak dulu persembahan berikut ini spesial juga untuk sahabat budaya yang masih tetap setia mendengarkan orang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sahabat Budaya, masih di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya. Ada Rima,
1: ada Nabil,
2: ada Santi,
3: dan Ida di sini.
0: Santi gabung lagi ya sama kita ya. Santi, hari ini pembahasan kita adalah tes urin,
1: ya,
0: sebelum
3: memulai pernikahan.
0: Iya,
2: penting sih itu.
0: Iya, kan.
2: Penting
0: kalau,
2: banget.
0: Kalau menurut anak-anak generasi Gen Z penting ya.
2: Penting banget.
1: Iya, penting.
0: Supaya
1: banget.
0: Apa?
2: Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Seperti?
2: Seperti HIV, kayak gitu. Soalnya banyak banget ya kak ya ternyata kayak kasus-kasus seperti itu tuh kak.
0: Jadi memang selain tes urin narkoba juga tes urin HIV juga.
2: Iya.
0: Jadi memang ini insya Allah ya pemerintah benar-benar mempersiapkan generasi muda untuk benar-benar siap untuk menikah ya. Kalian sudah siap untuk menikah? Belum ya?
2: Belum, masih jauh.
0: Kejar dulu cita-citanya. Apalagi baru semester 6 kan?
2: Iya.
0: Jadi untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui nomor telepon
2: 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. Ada juga kontak WA-nya 0853-9853-3951.
0: Oke, terima kasih Santi.
2: Sama-sama.
0: Ini Mama Indah di Sangaji Ake Gaale. Belum baca terus tak tahu kamu kan Mama Indah ya. Katanya haji lapor koage, lapor jalan. Jalan rusak tadi sampai sekarang belum diperbaiki. Oke, selain membahas mengenai tes urin, sahabat budaya juga bisa berbagi informasi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi ya selama tinggal di lingkungan tempat tinggalnya, boleh ya di line telepon yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, masih di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate, balik lagi dengan topik ya tes urin sebelum mengurus berkas-berkas pernikahan. Jadi memang tes urin itu dilaksanakan sebelum catin atau calon pengantin itu mengurus berkas-berkasnya di KUA. Jadi bukan ketika mau menikah baru tes urinnya keluar, itu enggak ya. Jangan sampai nanti orang sepersiapan tenti, sepersiapan sekoro orang, belum lagi catering, tiba-tiba pernikahan batal, nanti viral lagi. Viral lagi tiba-tiba terjadi nikah kong ke sana lagi keluarga sebaku hadang lagi. Ih, bagaimana kong terjadi nikah ternyata si calon pengantinnya ada yang bermasalah. Punya masalah ya, misalnya pengguna
1: narkoba
0: ataupun mungkin punya HIV, tapi itu kembali lagi ke calon pengantinnya apakah memang bisa menerima. Kalau saya secara pribadi mohon maaf.
3: Iya sih.
2: Mohon maaf selamat
3: bisa
2: tinggal.
3: Ya,
0: say goodbye ya. Mendingan kecewa sekarang kan daripada kita sudah bersama-sama, apalagi kalau nantinya insya Allah sudah diberikan anak ya, bagaimana masa depan anak-anak kita ya. Karena mohon maaf saja nih, untuk penderita HIV itu bisa menular.
3: Iya kak.
0: Menular melalui hubungan suami istri kan, bisa ditularkan. Kalau laki-lakinya punya HIV bisa menularkan ke perempuan, begitupun dengan sebaliknya. Nah kalau perempuan yang punya HIV bahkan bisa menularkan ke anaknya. Jadi gimana dong masa depan anak-anak kita kalau ternyata yang sudah kita tahu ya, oh ternyata pasangan kita ini sudah memiliki ataupun sudah punya penyakit HIV dalam badannya. Nah apakah masih mau menerima dengan kenyataannya seperti itu? Nanti anak-anaknya juga bisa tertular karena punya orang tua yang juga punya penyakit HIV. Ibu yang mengandung itu bisa menularkan penyakit HIV kepada anak yang dikandung maupun melalui ASI, air susu ibu ya. Jadi ya ini sangat penting kalau memang menjadi perhatian dari pemerintah saat ini untuk melaksanakan MOU ya dari BNNP maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.